This is Sierra Luar Nagri All India Radio Akaswani. That is studio to Ibu Kota, India, New Delhi. Panyar and Tanya Kumari were summer staff sexy pass Indonesia, Mungo Chapakan, Salamat Pagi. Salamat Pagi, Sarara Sarara Pandingar, Kapada Para Pandingar, Kami Dimana Saja Prada. Sharan Kami Tapat and the Ikuti Setia Padi Melalu Yo Gilumbang. Nima Vilas Ribu Dwaratus Nampulu Kilohertz, Padajam. Dlapan Tikapulu Hinga Samilan Tikapulu Pagi Waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini Sierra Radio Akaswani.

Hai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Berita utama. Putaran keempat pertemuan Meja Bandar Menteri India Singapura akan diadakan di Singapura hari ini. Menteri Pertahanan Rajnath Singh akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di New Delhi hari ini. Bangladesh akan mengadakan pemilihan presiden hari ini setelah jeda 35 tahun. Duta Besar Amerika Serikat Sergio Gore memuji langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dan Jammu Kashmir untuk meningkatkan keamanan di wilayah persatuan tersebut. Dan di cabang olahraga bulu tangkis, para pemain bulu tangkis India akan beraksi pada babak pra-perempat final kejuaraan dunia BUF di New Delhi hari ini. Pertemuan Meja Bandar India dan Singapura. Putaran keempat pertemuan Meja Bandar Menteri India Singapura ESMR akan diadakan di Singapura hari ini. Menteri-menteri yang berpartisipasi dari pihak India adalah Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar, Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal, dan Menteri Negara untuk Perdagangan Industri Elektronik dan TI Jitin Prasad. Mekanisme ESMR merupakan platform penting untuk mendorong kerjasama termasuk di bidang-bidang baru dan berkembang. Pertemuan perdana diadakan di New Delhi pada September 2022 diikuti oleh pertemuan kedua di Singapura pada Agustus 2024 dan pertemuan ketiga di New Delhi pada Agustus 2025. Pembahasan tentang manufaktur canggih, konektivitas, digitalisasi, kesehatan dan kedokteran, perkembangan keterampilan dan keberlanjutan dari pertemuan-pertemuan ini mendorong peta jalan kemitraan strategis Komprehensif India Singapura yang diresmikan selama kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ke India pada September tahun lalu. Sementara itu, Dr. Jaishankar bertemu dengan rekannya dari Singapura, Vivian Balakrishnan, saat kedatangannya di negara tersebut kemarin. Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas secara rinci bagaimana perdalam kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara dan Jaishankar kemudian berkembang dengan Bapak Balakrishnan dalam pelaksanaan batu pertama kompleks kedutaan besar India yang baru di Singapura. Menteri Pertahanan Jepang. Menteri Pertahanan Rajnath Singh akan mendatangkan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di New Delhi hari ini. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama strategis, serta meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kedua menteri akan bertukar perdagangan tentang kerjasama keamanan maritim yang lebih dalam dan kolaborasi pertahanan dan teknologi pertahanan yang lebih erat di bawah kerangka kerja Make in India. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pertemuan ini memberikan kesempatan untuk membangun pada jalan untuk memajukan kerjasama pertahanan dan keamanan bilateral lebih lanjut. Dalam kunjungan pertamanya ke India, Shinjiro Koizumi mengunjungi Komando Angkatan Laut Barat di Mumbai kemarin, di mana ia mengadakan diskusi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Lakshmana Krishnan Swaminathan dan Komandan Utama Komando Angkatan Laut Barat Lakshman Madhya Sanjay Vatsanya. Delegasi tersebut diberi pengarahan tentang perang dan tanggung jawab serta kemampuan operasional Angkatan Laut India. Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh telah menyelesaikan kunjungan dua hari ke Armenia. Selama kunjungan tersebut, ia mendatangkan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertahanan Armenia Karen Brutayan dan Wakil Menteri Pertahanan Pertamadan Kepala Staf Umum Armenia Edward Esrian. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa diskusi tersebut mencakup seluruh spektrum kerjasama teknis pertahanan dan militer yang sedang berlangsung dengan penekanan khusus pada pembangunan kapasitas pelatihan kerjasama teknis
मिलिटर दन पन लेती है।

dan pembangkangan pertahanan bertepatan dengan kunjungan tersebut, nota kesepahaman antara kedua kementerian pertahanan untuk memperluas kerjasama di bidang kolaborasi bersama, inovasi dan penelitian telah disepakati dan ditandatangani. Duta Besar Amerika Serikat untuk India, Sergio Gour, menggambarkan wilayah persatuan Jammu dan Kashmir sebagai bagian penting dari India dan mengatakan bahwa pemerintah di pusat dan di kawasan tersebut telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan keamanan di wilayah persatuan tersebut. Utusan Amerika Serikat tersebut berbicara kepada media setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala Menteri Jammu dan Kashmir, Umar Abdullah, di kediamannya di Srinagar kemarin. Kepala Menteri Umar Abdullah mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada hubungan India-Amerika Serikat, area di mana Amerika Serikat dapat terlibat dengan Jammu dan Kashmir. Ia mengatakan penekannya adalah pada keterlibatan positif dan kolaborasi di masa depan. Menteri Persatuan Kiran Rijuju menyebut klaim bahwa China telah memasuki wilayah Arunachal Pradesh sejauh 60 km sebagai klaim palsu. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Rijuju mengatakan foto dan video dari Bangladesh digunakan untuk secara keliru menggambarkan masukannya China ke Arunachal Pradesh. Ia mengatakan klaim tersebut dapat menurunkan moral personal Angkatan Darat yang mengajak pembatasan dan menciptakan kebingungan yang tidak perlu. Menteri tersebut mengatakan bahwa isu pembatasan India-China adalah masalah serius dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuat pernyataan palsu atau klaim yang telah diverifikasi mengenai isu yang begitu sensitif. India akan menjadi tuan rumah Coast Guard Global Summit kelima di New Delhi pada bulan Februari tahun depan, bertepatan dengan peringatkan ulang tahun emas penjaga pantai India. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa KTT ini akan menjadi perwujudan penting dari visi Mahasagar India serta komitmen jangka panjangannya terhadap tatanan maritim yang kolaboratif dan berorientasi ke masa depan. Kementerian tersebut membahas bahwa KTT ini juga menegaskan kembali komitmen negara itu untuk memperkuat kerjasama maritim internasional dan memajukan upaya bersama demi mewujudkan laut yang lebih aman, bersih dan terjemayan. Bangladesh akan menggelar pemilihan presiden hari ini di mana para anggota parlemen akan memilih antara tokoh senior partai berkuasa BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, dan kandidat dari aliansi oposisi 11 partai, Kornel Oli Ahmed. Pemungutan suara ini akan menjadi yang pertama kali dilakukan dalam pemilihan presiden setelah jeda selama 35 tahun. Pemungutan suara akan berlangsung di gedung parlemen hari ini mulai pukul 2 hingga 5. Alamgir, 78 tahun, merupakan kandidat dari Partai Berkuasa Bangladesh Nationalist Party BNP, sementara Kornel Oli Ahmed maju sebagai kandidat dari Aliansi Oposisi 11 Partai yang dipimpin oleh Jamaat Islami. Presiden terpilih akan mengucapkan sebuah jabatan sebagai Presiden baru Bangladesh besok malam di Darbar Hall, Bangam Bahan. Pemilihan presiden ini harus dilakukan setelah Muhammad Shahabuddin Sorang Ajudan, tingkat mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, mengundurkan diri bulan lalu karena alasan kesehatan sebelum masa jabatan 5 tahunnya berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunda rencana penggencaran tarif sebesar 50% terhadap produk impor Kanada senilai $20 miliar Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan setelah kedua negara mencapai kesepakatan di saat-saat terakhir, kurang dari 2 jam sebelum tangki tersebut mulai berlaku. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa penerapan tarif tersebut telah ditunda
Hingga hari Jumat ini, dalam sebuah surat yang diunggah di media sosial, Karne mengatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir Kanada telah melakukan diskusi intensif dengan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah perdagangan yang belum terselesaikan serta memberikan kepastian lebih besar dan manfaat nyata bagi rakyat Kanada. Presiden Amerika Serikat Trump mengumumkan bahwa Heidi Overton, seorang penjabat senior gedung putih, telah dipilih untuk memimpin badan pengawas obat dan makanan FDA sebagai seorang dokter dan wakil direktur Dewan Kebijakan dalam negeri. Gedung putih yang telah mengenai beberapa insentif kesehatan untuk masa jabatan kedua Trump. Overton telah menjadi sosok terpercaya dalam pemerintahan yang pendukung utama tujuan-tujuan presiden. Namun siapapun konsumerasi FDA yang baru nantinya harus menyumbangkan berbagai prioritas yang saling bertentangan antara fokus utama Trump, kepentingan anti-regulasi dari kelangan Republik Tradisional, dan sikap anti-korporasi Menteri Kesehatan Robert Frederick Kennedy Jr. Dalam cabang bulu tangkis, para pemain India akan berlaga pada hari pertandingan babak perempat final kejuaraan dunia BUF di Stadion Indoor Indira Gandhi New Delhi. Perbulu tangkis andala India sekaligus mantan juara dunia PV Sindhu akan berhadapkan dengan unggulan ketika asal Tiongkok Wang Jihi di nomor tunggal putri. Pemain debutan India Ayu Sethi akan menghadapi unggulan ke belas asal Indonesia Alwi Farhan di nomor tunggal putra. Sementara itu di nomor ganda putra, unggulan kelima Satwik Swaraj, Renki Reddy, dan Chirag Shetty akan melawan Junaidi Arif dan Roy King Yabdi babak 16 besar. Dalam cabang hoki, India mencatatkan kemenangan menyingkirkan 5-3 atas rival Britania Pakistan dalam pertandingan terakhir Grup D Piala Dunia Hoki Putra FIH di Belanda kemarin. Sekaligus memastikan diri lulus ke belak kedua bagi India. Harmanpreet mencetak 2 gol. Hardik Singh juga mencetak 2 gol. Sementara Abhishek menyumbangkan 1 gol. Kekalahan ini mengakhiri kerpera Pakistani face group selain India. Inggris juga berhasil melaju ke babak berikutnya dari Grup D. India mencatat kemenangan telak dengan selisih 165 run atas tuan rumah Sri Lanka dalam pertandingan test pertama di Gili kemarin sehingga unggulan 1-0 dalam seri 2 pertandingan tersebut. Sri Lanka yang mengejar target 372 run untuk melari kemenangan akhirnya tersingkir dengan total skor 206 pada sesi setelah makan siang di hari kelima sekaligus hari terakhir pertandingan. Pemain spin kidal asal India, Manas Uthar, menjadi sosok kunci kemenangan India dengan merebut 6 wicket pada babak kedua sekaligus mencatatkan perolehan total 10 wicket dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya. Sebuah pencapaian yang dirahinya hanya dalam perlampian uji coba keduanya. Pemain berusia 24 tahun itu juga tercatat sebagai pemain spin India termuda yang berhasil mengumpulkan 10 wicket dalam pertandingan uji coba di luar negeri. Demikian tadi berita. Berikutnya musik instrumentalia.

Jepang untuk meningkatkan investasi dan kerjasama mereka di India. Pernyataan tersebut disampaikan Bapak Goel dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh pemerintah Uttar Pradesh bagi delegasi Jepang di New Delhi pada 18 Agustus 2026 yang turut dihadiri oleh Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Dalam sambutannya, Bapak Goel menyatakan bahwa India dan Jepang menjalin kemitraan yang erat dan langgeng yang berlandaskan pada inspirasi bersama untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Ia mencatat bahwa kehadiran delegasi dari Prefektur Nyawansi mencerminkan semakin luasannya jangkauan kemitraan bilateral ini hingga ke berbagai negara bagian dan wilayah di India. Bapak Goel menyebutkan bahwa 7 pilar transformasi nasional yang digagas oleh Perdana Menteri Narendra Modi meliputi manufaktur, pertanian, teknologi, infrastruktur, energi, dan pertahanan ekonomi hijau dan biru, serta kekuatan lunak, perabadan India merupakan bintang-bintang di mana kekuatan India dan Jepang saling menggelapi. Ia menegaskan bahwa kemitraan ini melampaui sekedar pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan komitmen bersama untuk menjadi mitra terpercaya dalam kemajuan global. Seraya meneroti potensi ekonomi Uttar Pradesh yang terus berkembang, Bapak Goel mengatakan bahwa negara bagian tersebut di wilayah kepemimpinan Ketua Menteri Yogi Adityanath tengah berupaya mewujudkan ambisinya untuk menjadi ekonomi bernilai $1 trillion Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa populasi Uttar Pradesh yang besar dan penuh inspirasi, konektivitas yang semakin baik, momentum industri serta tenaga kerja terampil menyediakan landasan yang kuat bagi teknologi dan kelihatan Jepang untuk menggelai tenaga kerja muda dan pasar yang terus berkembang di India. Merujuk pada KTT tahunan India-Jepang ke-16 yang diselenggarakan di pada Juli 2026, Bapak Goel menggaris bawahi embassy Turkis yang mengedasari hubungan kedua negara termasuk target Jepang untuk menaikkan investasi sebesar 10 triliun yen di dalam satu dekade mendatang. Ia menegaskan bahwa investasi di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan semikonduktor, mineral kritis, bateri energi, dan mobilitas generasi mendatang dan akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan ekonomi kedua negara. Bapak Goel menyatakan bahwa kemitraan India-Jepang yang terus berkembangkan telah terlihat nyata di lapangan dengan menjuruk pada proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad, sistem metro yang didukung Jepang di Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, dan Chennai, serta 11 kawasan industri Jepang yang terbesar di 8 negara bagian. Ia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 14.000 perusahaan Jepang beroperasi di India, termasuk nama-nama besar seperti Suzuki, Toyota, dan Honda di sektor mobilitas, Sony di bidang elektronik, serta Hitachi dan Mitsubishi di bidang teknik. Ia menyebutkan bahwa nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar Amerika Serikat dolar 275 miliar pada tahun fiskal 2025 hingga 2026. Sementara Jepang kini menjadi sumber investasi asing langsung FDI terbesar kelima bagi India. Hal ini mencerminkan fondasi yang kuat untuk perluasan lebih lanjut hubungan ekonomi. Dengan mengacu pada filosofi Jepang Kaizen, Bapak Goel menyatakan bahwa perjalanan reformasi India mencerminkan semangat serupa dalam hal perbaikan berkelanjutan. Ia menyoroti berbagai reformasi terkait kemudahan berbisnis, infrastruktur publik digital, logistik multimedia, dan peningkatan kemampuan berbahasa Jepang sebagai bagian dari upaya India untuk menciptakan lingkungan yang lebih konduktif bagi investasi dan pertumbuhan.
சங் மந்திரி மன்னிம் பைகான் பாபா உத்தரப்பிரதேஷ் நகர பாகியான்

An economy Tervesar Katiga di India Mamilki India Dari Samilan Juta UM KM Dharmarupakan exported Tervesar Kalima di Tinkat Nagarabagian Yamanchatat Baba Parusahan Saparti Escorts Kubota Dan Saiko Advance Tela per Contribusi da Pada Ecosystem Manufactur Nagarabagian Tersibut Yam Jugamaniroti Bandara International Jewer Jalan Tol Yamuna Dan Western Dedicated Freight Corridor Yang di dukung oleh JECA serta 27 Cluster dan Ecosystem Industri di berbagai sektor termasuk pertahanan, semikonduktur dan elektronik sebagai kekuatan utama yang menempatkan Uttar Pradesh sebagai tujuan menjanjikan bagi kementerian yang lebih mendalam dengan Jepang. Bapak Goyal menginformasikan bahwa ia akan mengunjungi Jepang pada tanggal 24 hingga 27 Agustus 2026 untuk menindaklanjuti pembicaraan ini di tingkat tertinggi pemerintahan dan industri serta semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global antara India dan Jepang. Selain meningkatkan ikatan perabadan antara kedua negara, Bapak Goyal menggenang kembali hubungan historis antara India dan Jepang melalui ajaran Buddha yang mengajak dunia usaha Jepang untuk menjadikan India dan khususnya Uttar Pradesh sebagai pusat pertumbuhan serta hub bagi inovasi Jepang yang melayani kawasan Indo-Pasifik dan dunia. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio Akashvani India. Dalam acara selanjutnya, kini ikutilah lagu rakyat Bengali.

Harap anda tidak menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut setelah berita-berita lagu instrumental ya komentar lagu rakyat spotlight. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok hari ini ya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami menggudurung diri dari udara, kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.